0: Malé. Oke gobongo awuro pinyne ngima tin nyakwara gunda kapara jela nyo wadwa winjo malé. Nanindi nandi dai kumon no dhaki onge to koyo donjo taonge net una kaya marach
1: jowa dwaro mana jokuzu kota jowa ema nyalo konyi.
0: Nanindi nandi dai kumon te no dhaki onge to koyo donjo aonge net una kaya malit
1: kadoyo jopata ema nyalo konyi anaonge wany aonge nyalo kimenanga konyi onge. Hey!